kina Ganaga Jean-Claude Ndage, kibaba cha mziki Seben Jibe Piana. Seben Jibe Piana, tuingie katika kipindi kina Ganaga kabisa.